sempat diperkenalkan lagi yang hadir di Kepala Presiden Syahul Menteri Kepala Kementerian Menteri Bata yang melakukan oleh Kepala Selama Sonia Somsetma Bisnes Kohal dan dari Profesor Pemukar Gaza Bihek Bata. Jadi, yang teman kosa menyalai pada Pertama Pertama Matri Mutal Fajr yang tersebut Tokyo Tim Kroba Sarapuzanika Tim Kroba Sarapuzanika Vindu Tri Usulai Kormasari Kusama Omen Bata. Sebelum kata aku sudah hidupin nanti dia kepada Masari.

bisa berlanjut ini kami cari semua kemudian orang penerbangan atau kami beri sebut dari pusat tentang sekali suri kemasan sekali kami yang menunggu sedikit berikut kami sesuatu salam dari saya surat dari lagi di Malaikat Lima sesuatu dari pusat tapi surat dari Indonesia adalah kami pengukur kami di salam surat dari kami Indonesia surat perwakilan pemerintah. Сейчас, сейчас, а я умираю.

0: persembahan ku kelompok tahu istana anak kesambat nyebut rumah air dan siang hari sekali sosmedai surat si peribar.
1: Terima kasih kerana menonton!

dijawab ini betul-betul tidak dijawab. Ya, pertama-tama kita sabar bersama. Ikhlaskan mereka. Lakukan sesuatu sebelum kau bertindak. Ikhlas itu mengenai sesuatu. Kalau kamu pasrah dulu, kamu mungkin akan sesat sebelum kita bersemangat polis. Kamu kalau belum kembali sama itu. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah menonton video ini.

0: Yesus tersandar roh dan Paulus tahu istilah karena tersandar di betulnya ayat jelas yang saya disukai suatu petai surat sinterlar.
1: Video kebangsaan yang Tuhan cara itu adalah istilah.